El-Melikul-Kuddusus-Selamul-Mu'minul-Muheymin Azizul-Cebbarul-Mütekebbir Subhan